0: Ya jowal le ngani na
1: e jamme zan le hel
0: inne mada
1: ni fi dari la fe dari
0: to giti do alumenti dari balle ko
1: tawoni banki
0: men jetti sanali be dake Oye, ¿no pinne ya? Tari Isaka.
1: Bagi niyo.
0: Aha. Menjeti sana Tari Isaka, menchani ngeti bagulung palo. Mbali jamba niramu.
1: Sule Musa ni.
0: Sule Musa ata ganule boru.
1: Oh, mindoko juu mbanki ni.
0: Ase. Menjeti sana adibereke.
2: Kapine ya.
0: Hei jamba la njani.
2: Wurbu bakal gue boka.
0: Wurbu bakal.
2: Ten kamu.
0: Bira se kamu.
2: Oh.
0: Mencani geti boka difu.

sebagai seorang lamisi, batu yang suruh aku senson noba ita imbang kau merakui dema kau bah aku hati ya yes orang kau kami yenda noka yurus nos nangge tempo hemine benda ya merak ya lagi yeson baby merak maji ane uene kokai kokai danduke suruh dogo buka giasa no ya giroa muka dema kino mema gagu bor agama kerapu gia wenti sayuga aku siapa muka suara kibu berkulit sano ya giroa gusun de besan dema yang usuado kihiye ma wawa sekendano gia berkulit sayuga aku siapa anak kuah imam behem baru suara kibu.